kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.

Ya, masih di Geraha Warta Mitra Songo Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita tentunya di 0811 35 55 992. Mitra Songo Langit, pembangunan koperasi desa Merah Putih ya di Ponorogo ini memasuki tahapan berikutnya. Jadi sebanyak 252 bangunan yang telah rampung dibangun mulai menjalani verifikasi dan validasi ya di lapangan. Jadi tahapan ini menjadi bagian sebelum bangunan tersebut diserah terimakan dan digunakan untuk mendukung aktivitas koperasi. Dari total 307 desa kelurahan di Ponorogo, pembangunan KDMP 252 lokasi telah

0: mencapai 100%. Setelah pengerjaan fisik selesai, bangunan tidak langsung digunakan karena masih harus melalui proses pengecekan, verval ya, verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan sesuai dengan arahan yang dilakukan ya. Dan di 0802 Ponorogo, Letkol Farouk Saputra mengatakan bahwa proses verval saat ini masih berlangsung di sejumlah lokasi. Pihaknya berharap tahapan tersebut dapat segera diselesaikan sehingga bangunan yang telah rampung bisa segera diserah terimakan. Setelah itu KDMP dapat mulai dimanfaatkan untuk proses peruntukannya. Sementara itu kesiapan pengelolaan koperasi juga sudah dilakukan. Manajer untuk masing-masing KDMP juga telah mulai masuk ke koperasi masing-masing sejak 1 Oktober. Kehadiran para manajer tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum koperasi menjalankan aktivitasnya. Di sisi lain, masih terdapat 55 kelurahan yang belum memulai KDMP. Kondisi tersebut berkaitan dengan kesiapan lahan yang hingga kini belum tersedia. Farouk menegaskan pembangunan dapat segera dilakukan setelah pemerintah desa, kelurahan atau Pemkab menyiapkan lokasinya tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
3: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
2: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
3: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
2: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
3: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
0: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Stan B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
10: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
9: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
10: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
9: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
10: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
9: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

Ya, masih di Geraha Warta Mitra Songgulangi dia, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini pukul 7:39 di beberapa titik di wilayah Ponorogo pagi hari ini terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga meningkat, cuacanya cerah Mitra Songgulangi. Kalau Anda yang dari Madiun menuju Ponorogo, ini traffic light di ngepos melilit. Juga meningkat, cuacanya cerah, Mitra Songgulangit. Kalau Anda yang dari Madiun menuju Ponorogo,

0: Barkley ini jubel ke tengah ya, mengakibatkan jalanan menjadi lebih sempit seperti itu ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Mbak Rina ya, selamat pagi, yang tadi di mengabarkan di Ponorogo Kota ya. Sepanjang Ponorogo Kota ini Mas terpantau ramai lancar ya, suasana atau cuacanya cerah. Waspadai teman-teman di jam-jam seperti ini cukup padat merayap ya. Dimulai dari pabrik es masuk ke wilayah kota Ponorogo. Terpantau ramai lancar di pagi hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Buat Mitra Sang Langit, monggo yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi apapun, kami tunggu di 0811 3555992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Mitra Songgolangit, truk tangki milik BPBD Ponorogo harus membuang sekitar 2.000 liter air agar mampu melewati tanjakan menuju desa terdampak kekeringan. Truk berkapasitas 6.000 liter ini tidak kuat menanjak saat membawa muatan penuh, sehingga petugas terpaksa mengurangi muatan hingga tersisa 4.000 liter. Setelah beban berkurang, truk mampu kembali bergerak melewati tanjakan. Ya. Jadi kondisi tersebut dialami petugas saat mendistribusikan air bersih ke desa Tumpuk ya, di Kecamatan Sawo. Medan serupa juga ditemui ketika petugas mengirimkan air di desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Kalaksa BPBD Ponorogo Masun ya, ini mengatakan jadi bahwa faktanya memang truk berkapasitas 6.000 liter ini tidak kuat nanjak hingga akhirnya harus mengurangi muatannya, membuang 2.000 liter dan tersisa 4.000 liter. Masun menambahkan kendala pengangkutan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan bukan semata-mata disebabkan medan yang berat. Usia kendaraan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan armada ya. Saat ini BPBD Ponorogo hanya mengandalkan 3 truk tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. 2 truk memiliki kapasitas 6.000 liter, sedangkan 1 truk memiliki 5.000 liter. Usia kendaraan membuat petugas harus memberikan perhatian lebih terhadap kondisi armada, terutama memasuki musim kemarau. Salah satu truk bahkan lebih sering masuk bengkel karena tangkinya rentan mengalami kerusakan. Kondisi armada ini menjadi persoalan tersendiri bagi BPBD ketika harus menjangkau desa-desa di kawasan perbukitan ya. Truk berkapasitas besar memang mampu membawa banyak air, tapi tidak selalu bisa melewati jalan menanjak dengan muatan yang penuh.

Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap

0: bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya, Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Gita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya, masih bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi Radio Songgolangit FM edisi Jumat 9 Oktober 2026 ya. Dan mungkin di antara Anda saat ini atau di pagi hari ini sudah larut dalam pekerjaannya ya, mengucapkan selamat pagi. Dan yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Di weekend ini tentunya aktivitas lebih padat ya, jelang weekend aktivitas tentunya lebih padat Mitra Songgolangit, banyak deadline mingguan yang harus diselesaikan ya. Buat teman-teman yang tentunya yang aktivitas ini berada di lapangan, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, pasti merasakan hal yang demikian ya, lebih sibuk daripada hari-hari sebelumnya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Songgolangit, beberapa hari terakhir sedang ramai diperbincangkan di warganet ya, terkait dengan pengerusakan Indomaret di kawasan Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan ya. Jadi ratusan orang yang mengaku kelompok alumni pondok pesantren merusak gerai Indomaret ya pada hari Rabu. Masa yang terdiri dari gabungan alumni pondok-pondok pesantren di Kecamatan Palenggaan ya, di membawa bulldozer untuk merusak bangunan retail modern yang baru akan beroperasional tersebut. Terlihat bangunan ini hancur pada fasad depan, bagian atas bangunan, kanopi, tiang, neon box ya, serta pintu depan. Gerai yang dirusak itu baru saja selesai dibangun dan belum beroperasi, tetapi dijadwalkan akan mulai beroperasi seminggu lagi atau 15 Oktober. Pengerusakan dilakukan tidak terlihat karyawan atau satpam yang menghalangi aksi anarkis tersebut. Ya. Ratusan warga termasuk jumlah polisi hanya menonton kejadian itu dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Kelompok perusak beralasan penolakan terhadap kehadiran Indomaret telah disampaikan sejak Juli 2026, namun tidak diindahkan pelaku. Bahkan menurut para pemprotes, perwakilan alumni pesantren Palenggaan telah menemui Bupati Pamekasan, Khalil Hurrahman, untuk menyampaikan keberatan. Jadi menurut massa yang sempat berorasi tersebut, sebelum melakukan anarki, retail modern jelas akan berdampak pada usaha retail serupa milik pesantren dan juga UMKM lokal. Ya. Massa merupakan aliansi gabungan santri, alumni, dan tokoh agama mengatasnamakan alumni sejumlah pesantren sekecamatan Palenggaan. Pada awalnya mereka membuat surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 14 pengasuh pondok pesantren dan tokoh masyarakat ya. Mereka menolak kehadiran Indomaret karena keberadaan retail modern ini dinilai dapat mengancam stabilitas ekonomi lokal, pelaku UMKM, toko kelontong tradisional, serta unit usaha milik pesantren di wilayah tersebut. Mereka tidak dengan jelas menyebut aliansi mereka ini dari pesantren mana saja. Beberapa pondok pesantren besar yang berlokasi di wilayah yang sama, antara lain pondok pesantren Membaul Ulum Bata-Bata dan pondok pesantren Miftahul Ulum Panyepen, ya Mitra Songgolangit. Ketua Yayasan Al-Miftah Panyepen, Muhdar Abdullah, mengatakan pihaknya tidak main hakim sendiri, tetapi telah memperingatkan jauh-jauh hari. Ya. Pihaknya juga telah mengirim surat berisi sikap para kiai dan juga tokoh masyarakat yang meminta agar gerai retail modern tersebut agar segera tutup. So.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
5: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
6: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
5: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
6: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
5: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
6: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
7: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songkulangi.pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Stan B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Citra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi aduh.
3: Kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
8: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
6: Radio Sunggulangit pukul 9.

0: Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasane wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, saka jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me-time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan fine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Wanginya nyaman ya ya,
6: nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
7: Lebih hemat.

0: Tongkolangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan hidup. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
2: Nah, di teras senja aja. Pusat di Sedi Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
1: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
2: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
1: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
1: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
2: Gil dong.
0: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Panitia Lomba Lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
3: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau
2: dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, dan apabila orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
5: Radio Song Melangit, pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini mitra Songgolangit semuanya? Semoga Anda semuanya dimanapun Anda berada ya, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap langkah yang Anda jalankan, dan tentunya dilancarkan dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Geraha Warta edisi Jumat 9 Oktober 2026. Tentunya di Geraha Warta biar akan menghadirkan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Dan biar ucapkan selamat pagi bagi Anda yang mungkin sedang berada di rumah ya. Mungkin yang sedang memasak, kemudian juga bersih-bersih, ataupun juga sedang melakukan aktivitas lainnya. Semoga hari-hari Anda dapat dilancarkan ya, dan tentunya dapat diberikan kebahagiaan dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Kemudian bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, biar ucapkan juga selamat pagi ya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan, jaga jarak aman, dan tentunya jangan lupa untuk selalu patuhi aturan rambu lalu lintas. Dan jaga fisik Anda ya, jika mungkin dirasa mengantuk ataupun juga tidak enak badan ya, bisa menepi terlebih dahulu. Kemudian recharge kembali energi Anda dan lanjutkan perjalanan Anda dengan aman dan juga nyaman. Baik, mitra Songgolangit ya, seperti biasa ya, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, ataupun juga yang mau request lagu atau berbagi salam, bisa bergabung di pesan WhatsApp Radio Songgolangit di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, dia akan memutarkan satu buah lagu untuk menemani ruang dengar Anda, yakni ada satu buah lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi. Dan selamat mendengarkan.

0: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan darinya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Di pukul 10 lewat 26 menit, sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Magetan. Kondisi air Telaga Sarangan Kabupaten Magetan mengalami penyusutan hingga sekitar 2 hingga 3 meter pada musim kemarau. Meski demikian, ketersediaan air masih dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, serta aliran menuju pabrik gula atau PG Rejosari di Kaweidanan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Magetan, yakni Mohtar Wahid, ia menyebut bahwa penyusutan debit air Sarangan sebenarnya menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan talut yang mengalami longsor. Namun rencana pekerjaan tersebut kembali tertunda karena keterbatasan anggaran. Kondisi air yang sedang surut dinilai dapat memudahkan pelaksanaan pekerjaan di lokasi talut yang terdampak longsor. Di sisi lain, air Sarangan hingga kini masih memiliki peran penting bagi kebutuhan masyarakat di sektor pertanian. Air dari kawasan tersebut menjadi salah satu sumber yang diandalkan untuk mendukung pengairan lahan pertanian, terutama ketika pasokan air dari sumber lain terbatas akibat musim kemarau. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan air di Sarangan berkaitan langsung dengan harapan petani terhadap keberlanjutan produksi pertanian. Kemudian Kabid Sumber Daya Air DPUPR Magetan yakni Yulika Iswahyudi juga menjelaskan aliran air menuju PG Rejosari di Kaweidanan berlangsung sejak 1 Juni 2026 dan dijadwalkan selesai pada 19 Oktober 2026. Sementara itu, kebutuhan air untuk petani memiliki mekanisme tersendiri. Petani yang membutuhkan pasokan air harus mengajukan permohonan kepada Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo. Dalam kondisi normal, sumber air tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengairi sekitar 6.000 hektar lahan pertanian milik petani. Angka tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan sumber air Sarangan terhadap keberlanjutan produksi pertanian Magetan, khususnya ketika memasuki periode kemarau. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Magetan terkait surutnya air Telaga Sarangan yang hingga 2

0: 2 hingga 3 meter. Di tengah kemarau panjang ini tentu menjadi pengingat bahwa ketersediaan air harus dijaga. Meski irigasi untuk sekitar 6.000 hektar lahan pertanian di Magetan masih tercukupi, tentu kondisi ini harus tetap diwaspadai agar pasokan air tidak semakin berkurang dan aktivitas pertanian tidak terganggu.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
0: kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
4: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin

sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Biadi Graha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun dan kali ini di pukul 10 lewat 43 menit ada satu informasi dari Kabupaten Pacitan. Ancaman tanah longsor di Kabupaten Pacitan perlu diwaspadai menjelang musim hujan. Rekahan tanah yang melebar selama kemarau, terutama di kawasan perbukitan dan tebing, berpotensi menjadi jalur masuk air hujan yang dapat memicu pergerakan tanah. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan, yakni Yagus Triyarso, ini juga mengatakan bahwa kemarau ini tidak hanya menyebabkan kekeringan dan berkurangnya pasokan air bersih. Kondisi tanah yang mengering juga dapat memunculkan rekahan baru maupun memperlebar retakan yang sudah ada. Menurut dia, rekahan tanah memungkinkan air hujan meresap lebih dalam. Ketika tanah menerima tambahan air dalam jumlah besar, kestabilan lereng dapat terganggu dan risiko longsor akan meningkat. BPBD Pacitan juga meminta masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang rumahnya berada di dekat lereng, tebing, atau lahan dengan rekahan tanah. Retakan yang dinilai membahayakan perlu segera ditangani sebelum hujan turun. Namun, penanganannya harus memperhatikan kondisi lereng agar tidak justru memperbesar resiko pergerakan tanah. Selain rekahan tanah, saluran air di sekitar pemukiman juga perlu diperiksa. Tumpukan sampah maupun material yang menghambat aliran harus dibersihkan agar air hujan tidak meluap atau terkonsentrasi pada bagian lereng yang rentan. Baik, Mitra Songgolangit, hal ini tentu harus menjadi perhatian oleh BBBD dan pemerintah desa untuk segera memetakan titik-titik rekahan yang berpotensi membahayakan pemukiman maupun juga akses jalan. Dan tentunya jangan menunggu sampai longsor terjadi baru melakukan penanganan, karena keselamatan warga harus menjadi prioritas melalui pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Iki lolor rokoke wong Ponorogo, putra dewa makin percaya diri.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya minta deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kerumahnya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini?

0: cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
2: Wanginya nyaman ya ya.
0: Nggak seperti karbol lainnya.
3: Baru, Super Sol kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik mitra Songgolangit, masih bersama Bia di Graha Warta, dan kali ini ada satu buah informasi yang berada di Kabupaten Ngawi. Bara api yang diduga masih tersisa di tungku kayu memicu kebakaran rumah sukiran di Dusun Ngisor, Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Ngawi pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Api merambat dari dinding dapur berbahan anyaman bambu hingga menghanguskan sebagian besar bangunan.

0: tersebut. Peristiwa itu bermula sekitar pukul 17.30 menit ketika Sukiran memasak air menggunakan tungku berbahan bakar kayu. Selesai digunakan, tungku sempat disiram air, namun diduga masih terdapat bara yang belum sepenuhnya padam. Bara tersebut diduga kembali menyala dan menyambar dinding dapur dari anyaman bambu. Api kemudian merambat ke bagian bangunan lainnya tanpa diketahui oleh pemilik rumah. Kebakaran baru diketahui sekitar pukul 21.30 menit dan saat itu Sukiran sedang berada di teras rumah tetangganya. Adapun seorang saksi bernama Nurjanto juga mendengar suara ledakan keras dari arah rumah korban. Ketika mengetahui adanya kebakaran, dia langsung berteriak meminta pertolongan. Kemudian warga berupaya memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran kemudian datang setelah menerima laporan kejadian tersebut. Adapun pemadaman dan pendinginan berlangsung hingga pukul 23.27 menit. Kebakaran menghanguskan bagian dapur belakang hingga bangunan depan rumah Sukiran. Meski kerusakan cukup besar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Adapun kerugian material ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain panci bekas terbakar dan potongan kayu sisa pembakaran. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh bara api dari tungku kayu yang belum sepenuhnya padam setelah digunakan untuk memasak. Baik mitra Songgala, ini informasi dari Kabupaten Ngawi. Ini tentu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu memastikan api bara ini benar-benar padam sebelum meninggalkan tungku, serta menjauhkan bahan mudah terbakar dari area memasak. Baik, mitra Suara Langit, informasi dari Kabupaten Ngawi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Geraha Warta edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan selepas ini masih ada program-program menarik lainnya dan maka dari itu tetap di 99,2 FM Radio Songgelangit. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.

0: Din, kok kayak lagi bingung tak awakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Songgo Langit, saya Dita Nisha yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Siang, edisi siar Jumat 9 Oktober 2026. Bagaimana kabarnya hari ini Mitra? Semoga sehat, semangat, dan tentunya excited untuk menikmati weekend ya. Buat kamu yang lagi santai di rumah, jalan-jalan, nongkrong bareng teman di akhir pekan ini, jangan lupa minum air putih yang banyak supaya badan tetap terhidrasi karena saat ini sedang musim pancaroba loh. Jadi imunnya harus dijaga. Oke, Mitra Songgo Langit, jangan kemana-mana karena 99,2 FM bakal terus nemenin weekend kamu dengan lagu-lagu pilihan, obrolan seru, dan informasi yang pastinya dekat dengan kamu. Tetap bersama kami di Graha Warta Siang.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Ya, Mitra Sama Langit, ada agenda menarik bagi para pecinta kopi. Festival Kopi Pacitan 2026 hadir pada 8 hingga 9 Oktober 2026 di PLUT KUMKM Kabupaten Pacitan dengan mengusung tema Meracik Kopi, Merajut Sinergi. Bukan sekedar ajang ngopi, festival ini juga menjadi ruang kolaborasi bagi petani, pelaku UMKM, barista hingga komunitas untuk mengenalkan potensi kopi lokal Pacitan. Beragam kegiatan turut memeriahkan acara, mulai dari kompetisi meracik kopi hingga hiburan. Yang paling ditunggu, seduh 1000 cup kopi Pacitan gratis. Agenda ini dijadwalkan pada Jumat 9 Oktober 2026 pukul 6 hingga 10 malam nanti. Pengunjung bisa menikmati citra rasa kopi lokal sekaligus mendukung produk asli daerah Pacitan. Yuk ramaikan Festival Kopi Pacitan 2026. Saatnya menikmati kopi lokal, mengenal potensinya, hingga ikut mendukung petani serta UMKM Pacitan.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar. Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
5: Nah, di teras senja aja. Pusat diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
4: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
5: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
4: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
4: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

Lonjakan harga cabai rawit merah di Kabupaten Pacitan kini mendekati angka Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya berkisar Rp40.000 saja. Kenaikan tajam komoditas pangan esensial ini memicu peningkatan pengeluaran rumah tangga dan dikeluhkan warga karena berdampak langsung pada kebutuhan memasak sehari-hari. Menanggapi gejolak tersebut, pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja menyiapkan agenda operasi pasar bahan pokok di berbagai kecamatan. Langkah intervensi ini diambil guna menjaga ketersediaan stok sekaligus mengendalikan lonjakan harga di tingkat pedagang pasar tradisional. Selain menggelar operasi pasar, pemerintah daerah juga menggandeng sejumlah pemasok dari luar wilayah seperti Magetan, Karanganyar, Madiun, dan Tulungagung untuk menambah pasokan. Upaya penambahan suplai ini diharapkan mampu mencegah potensi kelangkaan dan menstabilkan kembali harga cabai di pasaran lokal.

0: orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Bahaya singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Iya nih, pastinya hanya di 99,2 FM.

0: aku. Makasih ya, sana punya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Stan B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi terus berkembang. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di lingkungan pemerintah Kota Madiun. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidik atau sprindik umum sejak September 2026. Artinya, penyidikan masih terus berjalan dan belum ada penetapan tersangka baru dalam perkara TPPU tersebut.

Pengembangan kasus ini menjadi perhatian publik. Masyarakat tentu berharap proses hukum berjalan dengan transparan, tuntas, dan mampu mengungkap dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang terlibat berdasarkan bukti yang ada.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Informasi yang kita sampaikan tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Geraha Warta Siang hari ini, edisi siar Jumat 9 Oktober 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Dita Nisha pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap dijenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Eh, bentar deh. Ah, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh.
7: Kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
9: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat siang mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Yang tersungguhnya senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Pipit Abdillah dapat menyapa Anda pada program Geraha Warta Siang edisi siar hari ini Jumat 9 Oktober 2026 yang akan menghadirkan informasi terkini dan terupdate untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Bagi Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini, maupun informasi lain yang ada di daerah Anda, bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Yang tersunggulangi siaran kita bisa Anda dengarkan melalui streaming yang Anda bisa masuk melalui Google, ketik saja streaming Radio Songgolangit untuk mendengarkan siaran kami yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi media sosial kita, selain di Facebook kita juga ada di Instagram, TikTok, dan juga di YouTube. Nah, di sini Pipit akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 1. Jangan kemana-mana, dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, ada satu buah lagu dari Yura Yunita dengan judul Cinta dan Rahasia. Dan selamat mendengarkan.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener. Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Informasi dan solusi Songgolangit.
5: Jangan

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya Mitra Songgolangit, masih bersama Pipi di Grahwarta Siang. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Pasar hewan Ngawi akan ditutup hingga Desember 2026. Selama masa penutupan tersebut, para pedagang tidak direlokasi ke tempat lain. Kebijakan ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi para pedagang yang selama ini mengandalkan aktivitas jual-beli ternak di pasar tersebut. Penutupan pasar ini membuat para pedagang perlu menyesuaikan aktivitas perdagangan mereka selama pasar belum kembali beroperasi. Apalagi pasar hewan menjadi salah satu tempat berlangsungnya transaksi jual-beli ternak yang melibatkan pedagang maupun masyarakat dari berbagai wilayah. Dan tidak adanya relokasi pedagang, informasi mengenai lokasi alternatif untuk melakukan transaksi ternak menjadi hal yang penting. Para pedagang dan calon pembeli perlu memastikan terlebih dahulu tempat serta jadwal perdagangan yang tersedia agar aktivitas jual-beli tetap bisa direncanakan dengan baik. Ya Mitra Songgolangit, informasi tersebut masyarakat tentunya diharapkan terus mengikuti informasi resmi dari pihak terkait mengenai perkembangan penutupan pasar dan jadwal pembukaan kembali. Dan semoga selama masa penutupan ini, para pedagang tetap bisa menjalankan usahanya dan nantinya aktivitas pasar bisa kembali berjalan dengan lancar. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit.

0: Tonggolangi-pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Yo Songgo Langit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mr. Songgo Langit masih bersama Pipit di Graha Warta Siang. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Madiun. Dugaan kasus perundungan atau bullying di SDN Mijayan 1 Kabupaten Madiun menjadi perhatian DPRD setempat. DPRD Kabupaten Madiun mendesak agar dugaan kasus tersebut segera diinvestigasi secara menyeluruh untuk mengetahui kronologi kejadian serta memastikan penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investigasi dinilai penting untuk mengungkap fakta di balik dugaan perundungan tersebut, dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat melakukan penelusuran secara cermat, sehingga langkah penanganan yang diambil nantinya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perlindungan terhadap siswa juga perlu menjadi perhatian selama proses penanganan berlangsung. Kasus dugaan perundungan di lingkungan sekolah menjadi pengingat bahwa keamanan dan kenyamanan siswa harus selalu dijaga. Dan sekolah bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga lingkungan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berinteraksi dengan teman sebaya tanpa rasa takut. Yang tersunggulangi, kita tentu berharap setiap anak bisa merasa aman saat berangkat ke sekolah, dan bagi orang tua, jangan ragu untuk mengajak anak bercerita tentang kegiatan mereka di lingkungan sekolah. Begitu juga bagi para guru, penting untuk membangun suasana belajar yang nyaman dan terbuka, supaya jika ada masalah, anak-anak tidak takut untuk menyampaikan apa yang mereka alami. Dan semoga saja persoalan ini segera mendapat penanganan yang tepat dan lingkungan sekolah.

0: Guru diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanufo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
4: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
3: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
4: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
3: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
3: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk gelap.

0: Yosongko Langit, informasi dan solusi.
1: Ya Mitra Sungguh Langit, masih bersama Pipit di Geraha Warta Siang. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Jombang. Kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan bahan sepatu di Desa Karobelah, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, pada Kamis sore 8 Oktober 2026. Gudang milik Jainul Arifin tersebut memiliki luas sekitar 800 meter persegi. Besarnya kobaran api membuat petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk memadamkan api hingga benar-benar terkendali. Kebakaran pertama kali diketahui setelah warga melihat kobaran api disertai kepulan asap tebal dari dalam gudang. Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, tetapi api justru semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran kemudian dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api merembet ke bangunan lain, mengingat gudang tersebut berada di kawasan permukiman padat penduduk. Dalam penanganan kebakaran ini, sejumlah petugas gabungan turut dikerahkan. Api berhasil dipadamkan setelah proses pemadaman dan pendinginan berlangsung hingga sekitar pukul 9:30 malam. Berdasarkan informasi kepolisian, dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik pada bagian trafo. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materi akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah. Penyebab kebakaran masih menjadi bagian dari penanganan pihak berwenang. Ya Mitra Sungguh Langit, kejadian ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak mengabaikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun di tempat usaha. Dan coba sesekali periksa kabel dan peralatan listrik lainnya. Jikalau menemukan tanda-tanda kerusakan, sebaiknya segera ditangani oleh orang yang berkompeten atau pada ahlinya. Dan jangan sampai masalah kecil justru menimbulkan risiko kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Ya Mitra Sungguh Langit, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta Siang edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Pipit Abdillah mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Pak tersenyum.
1: Ya, esok itu.
2: Iya enak.
1: Ujiannya yuk.
2: Ketok ini ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya yuk, esok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowes ayo sinau.
2: Yowes neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo.
1: Mm-mm.
2: Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya.
4: Pakai Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
4: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Oh. Asal lo gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian. Tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
8: Sanaflu membalik jala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Stan B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aktivitasnya lancar, dan tentunya tetap semangat menjalani hari. Senang sekali saya Rivi bisa kembali menyapa Anda dalam program Graha Warta Siang hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi terkini dan ter-up to date tentunya untuk menambah wawasan dan informasi Anda. Nah, buat Mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi seputar kondisi lalu lintas, cuaca, ataupun kejadian yang ada di sekitar Anda, boleh banget bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-3555-992. Dan buat Anda yang sedang berada di luar namun tetap ingin mendengarkan siaran Radio Songgolangit, Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming. Tinggal buka Google dan ketik aja streaming Radio Songgolangit. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Radio Songgolangit. Selain Facebook, kami juga hadir di Instagram maupun TikTok. Jadi, jangan sampai ketinggalan informasi dan berbagai konten menarik dari Songgolangit. Nah, Mitra Songgolangit, saya Rivi akan menemani Anda di ruang dengar sampai pukul 2 siang nanti. Jadi, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, sudah ada satu buah lagu yang siap menemani Anda. Selamat mendengarkan.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik Mitra Songgolangit, masih bersama Rivi di Graha Warta Siang. Kali ini ada satu buah informasi dari Ponorogo. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ponorogo mencapai 341,85 hektar hingga 30 September 2026. BPBD Ponorogo mencatat kebakaran terjadi di 56 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, menyebut angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang mencatat luas kebakaran 91,7 hektar. Kecamatan Selaung menjadi wilayah terdampak terluas dengan 81,3 hektar dan disusul dengan Bungkal 60,5 hektar dan Sambit 42,5 hektar. Peningkatan kebakaran diduga dipicu musim kemarau yang lebih panjang dan minimnya curah hujan, kondisi vegetasi semak belukar serta tumpukan daun kering yang mudah terbakar turut meningkatkan resiko karhutla. BPBD memperkirakan potensi kebakaran masih berlanjut selama Oktober karena Ponorogo belum memasuki musim hujan. Masyarakat diimbau tidak membakar lahan sembarangan dan lebih berhati-hati menggunakan api agar kebakaran tidak meluas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Rivi di Graha Warta Siang. Kali ini ada satu buah informasi dari Ponorogo. Seorang bocah taman kanak-kanak asal Desa Nambengrejo, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Sekayu pada Jumat 9 Oktober 2026. Lokasi kejadian berjarak sekitar 50 meter dari rumah korban. Warga bersama petugas berusaha mencari korban hingga ke dasar sungai. Setelah sekitar 1 jam pencarian, korban ditemukan pada pukul 10 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan kerabat korban, Suprihatin, korban pergi ke sungai bersama 2 temannya untuk mandi setelah pulang sekolah. Namun, korban diduga tenggelam karena tidak bisa berenang. Kapolsek Sukorejo, Ibtu Agustri Cahyowiono, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan korban bermain di sungai tanpa pengawasan orang tua atau orang dewasa. Sungai tersebut memiliki kedalaman sekitar 5 meter. Atas kejadian ini, orang tua diimbau untuk selalu mengawasi anak-anak, terutama saat bermain di sekitar sungai, guna mencegah kejadian serupa. Diimbau untuk selalu mengawasi anak-anak saat bermain, terutama di sekitar sungai. Jangan biarkan anak bermain atau berenang tanpa pendampingan orang dewasa. Pastikan keselamatan anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
3: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Barang siapa ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea jus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Rivi di Graha Warta Siang. Informasi kali ini lagi-lagi masih dari Ponorogo. Truk tangki milik BPPD Ponorogo harus membuang sekitar 2.000 liter air saat mendistribusikan bantuan air bersih ke Desa Tumpuk, Kecamatan Sawo, dan Desa Mungu, Kecamatan Bungkal pada September 2026. Kendaraan berkapasitas 6.000 liter tersebut tidak kuat melewati tanjakan ketika membawa muatan penuh. Petugas akhirnya mengurangi muatan hingga tersisa sekitar 4.000 liter agar truk bisa melanjutkan perjalanan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo mengatakan kendala itu dipengaruhi kondisi medan serta usia armada yang rata-rata telah mencapai 15 tahun. Dari 3 truk tangki yang dimiliki, 2 berkapasitas 6.000 liter dan satu lainnya 5.000 liter. Namun truk berkapasitas lebih kecil yang dinilai lebih cocok untuk medan ekstrim justru kerap mengalami kerusakan pada bagian tangki. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPBD Ponorogo mengusulkan pengadaan truk tangki baru berkapasitas sekitar 5.000 liter melalui perubahan APBD 2026. Pengadaan kendaraan berkapasitas lebih kecil dinilai lebih sesuai untuk menjangkau desa-desa di wilayah perbukitan tanpa harus membuang sebagian air. Kebutuhan armada tambahan semakin mendesak karena sebanyak 915 warga di 7 desa masih terdampak kekeringan hingga saat ini. Masun berharap usulan tersebut dapat disetujui agar distribusi air bersih pada musim kemarau mendatang berjalan lebih efektif, terutama bagi para warga yang setiap

tahun mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Masyarakat di wilayah terdampak kekeringan dihimbau untuk menggunakan air bersih secara bijak dan mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah daerah juga diharapkan segera memperkuat sarana distribusi air bersih, termasuk menyesuaikan armada dengan kondisi medan perbukitan, agar bantuan dapat menjangkau warga secara maksimal, dan semoga kebutuhan air bersih masyarakat Ponorogo dapat terpenuhi terutama saat musim kemarau berkepanjangan. Ya, Mitra Songgolangnya, tak terasa perjumpaan siang hari ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih sudah menemani setiap informasi dan cerita yang kami hadirkan. Saya Arifia Ramadhani pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa selalu berikan yang terbaik untuk hari ini. Tetap di Radio Songgolangnya 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Pol. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Pol dan Mik, pol.
4: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, pinanggih malih kalian kaula Adelia Salsa wonten ing Radio Sunggulangit 99.2 kali FM. Informasi lan solusi. Kados pundi kabaripun panjenengan sedaya mitra kinasih Sunggulangit? Mugi tansah pinaringan kasarasan, kabegjan saha kelancaran anginipun nglampahing sedaya kegiatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mitra kinasih Sunggulangit, dinten menika Jumat tanggal 9 Oktober 2016 wekdal sampun nedahaken tabuh kalih langkung 13 menit lan kula badhe ngancani panjenengan sedaya wonten ing wekdal siang tumuju sonten menika kanthi menika warna informasi, hiburan saha tembang-tembang pilihan ingkang saged dados kanca anggenipun ngaso saking padamelan. Mugi wonten ing wekdal menika panjenengan sedaya tansah pineringan tentreming manah, diperlancaraken rejekinipun saha dipun paringi semangat kangge nerusaken kegiatan dumugi sonten mangke. Pramila tetap sesarengan kalian kula wonten ing Radio Sunggulangit 99.2 FM, informasi lan solusi. Sampun kesupen mitra kirasi Sunggulangit tetap saged mirengaken siaran kita lan ngaturaken salam utawi panyuwunan tembang lumantar saluran komunikasi ingkang sampun sumadyo. Kula Adelia Salsa badhe setya ngancani panjenengan sedaya mugi siang menika dados wekdal ingkang nyenengaken lan kebak berkah.

0: baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
0: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
0: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
0: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
0: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
0: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
0: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro. Please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Mitra Kinasih Sanggolangit, Pinanggih Malih Kalian Kaula Adelia Salsa Bila Wonten Ing Radio Sanggolangit, Songo-songo Mboko Kali FM, Informasi Lan Solusi. Mitra Kinasih Sanggolangit, Wektel Sampun Tetahaken Tabuh Kalih Langkung Tikang Doso Menit, Mugi Manjenengan Sedaya Tansah Binaringan Kasarasan, Kabingahan Soho Kalancaran Anginipun Ngelampahi Kegiatan Ing Dinten Meniko. Mitra Kinasih Sanggolangit, salajengipun wonten pawartos saking Komisi Pemberantasan Korupsi utawi KPK. KPK tasih ngrembeka akan penyidikan kasus dugaan pemerasan ingkang nglibataken Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Saking pangrembak penyidikan menika, KPK ugi nyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang utawi TPPU ing lingkungan pemerintah Kota Madiun. Juru bicara KPK Budi Prasetyo ngadaraken bilih penyidikan kasus TPPU menika ginakaken surat perintah penyidikan umum ingkang dipun terbitaken nalika wulan September 2016. Ngantos sak menika KPK dereng netepaken tersangka wonten ing perkawis menika. Penyidik tasih nyinaoni dugaan gratifikasi saha pencucian uang ingkang dipun praduga wonten gandeng jenengipun kalian perkawis kasebut. Dene wonten ing perkawis dugaan pemerasan, Maidi sampun ngelampahi proses persidangan lan dipun tuntut hukuman penjara suwine 7 tahun 2 bulan. Saha denda 250 juta dening jaksa KPK. Pangrembakan penyidikan TPPU menika dipun tindakaken kangge nyinaoni langkung jero dugaan tindak pidana sanesipun ingkang gegayutan kalian perkawis kasebut. Mitra Kinasih Sanggolangit, saking pawartos menika saged dados pangeling-eling bilih saben pejabat publik kedah tansah njagani amanah saha tanggal jawab ingkang sampun diparingaken dening masyarakat. Kita sedaya mesti ngarep-ngarep supados proses hukum saged lumampah kanthi jujur, transparan saha adil tanpa wonten pihak ingkang dipun istimewaaken. Mugi perkawis menika saged dipun bongkar kanthi tuntas lan dados piwulang supados tindak korupsi saged dipun cegah saehingga kawigatosan masyarakat dateng pemerintahan saged tansah kajagi.

0: Din, kok koyok lagi bingung tau awakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel di Ponorogo setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, jeneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwe jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Songgolangit.

Mitra Kinasih Sanggo Langit, buatan kerawas namun dumugi pengasaning perjumpaan kita ing dinten Jumat 9 Oktober kalih ewu 16. Kula Adelia Salsa nyuwun pamit matur nuwun sampun setya mirengaken radio Sanggo Langit 99 Mbaka Loro FM. Nyuwun pangapunten menawi kula kekirangan anggen kula ngancani panjenengan sedaya. Sadherekipun pamit sumangga kita mirengaken

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau.

0: Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
1: Mata kamu emang kenapa?
0: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buram gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
1: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
0: Di mana, Nay?
1: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
2: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songo Langit pukul 15.00.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08123 00056 6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.
3: Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Sunggulangit tasih wonten ing Songo-songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebanganipun panaraga. Wilujeng santen kagem mitra kinasih Sunggulangit sedaya. Wonten ing kalodhangan, santen punika tasih wonten ing giaran Suara Jawa, nggih. Injih mitra kinasih Sunggulangit

dereng nggih menawi wonten ing daerah Mitra Kinasih Songlangi sedaya pripun niki sak menika kahanane tasih cerah napa mendung napa panas saged tulisaken lumantar kolom komentar. Nah, lajeng Mitra Kinasih Songlangi adhedhasar informasi prakiraan cuaca tlatah Ponorogo dinten menika kagungan potensi jawah. Ananging dumugi tabuh 3 sonten menika tabuh 3 langkung 26 menit samenika. Niki nggih. Dereng jawah dados niki nggih Mitra Kinasih Songlangi amargi kahanan cuaca niki saged ewas wayah-wayah menawi badhe tindak utawi lelempahan sampun kesupen nyawisaken payung utawi jas hujan minangka persiapan. Nah, dados Mitra Kinasih Songlangi sakmenika jawah ingkang kita antosi dereng ugi tumurun, langit sampun mendung nanging hawanipun tasih kraos panas. Injih mugi-mugi kemawon jawah enggal tumurun wonten ing tlatah Ponorogo menika dados jawah ingkang berkah mangke nggih. Mboten kedah jawah ingkang deres sanget ingkang wigati saged ndadosaken hawa langkung seger lan nyuda raos panas ingkang sampun kita raosaken sawetawis dinten menika. Lan ingkang mboten kalah wigati ampun kesumpen ngunjuk toya petak ingkang cekap supados badan tetap seger lan kesarasan tetap kejagi. Mugi-mugi dinten menika jawah enggal tumurun, hawa ing Ponorogo dados langkung asrep lan kita sedaya tansah pinaringan sehat wilujeng saha berkah saking Gusti Allah. Injih Mitra Kinasih Songlangi wonten ing papan panjenengan sak menika kados pundi kahanan cuacanipun, menapa tasih panas sampun mendung menapa malah sampun jawah. Nah, niki saged tulisaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 gangsal 0 0 kali. Injih wonten ageng panuwun kagem Mitra Kinasih Songlangi ingkang tasih midhangetaken lumantar radio analog, lumantar radio streaming utawi ugi lumantar akun TikTokipun Radio Songlangi FM. Kados samenika dalem inggih tasih ngintenaken siaran langsung lumantar akun TikTokipun Radio Songlangi FM. Wonten ing kawedang sonten punika ingkang sampun derek gegabungan wonten Mas Haji Syah menika saking Radio Pundi, sakmenika saking Radio Songlangi FM Ponorogo. Matur nuwun panuwun saking Haji Syam sampun derek gegabungan sampun follow ugi wonten Cak Min Bakso Surya request lagu kandas injih. Mangga setunggal bakal setunggal request lagu saking Mitra Kinasih Songlangi sedaya dalam puterakan setunggal bakal setunggal. Mugi-mugi mangke wektalipun tasih cekap nggih amargi dalam badhe hangancani ruang mireng panjenengan wonten ing kiran suara Jawa dumugi mangke tabuh sekawan mawon. Lajeng ugi informasi saking Banyuwangi, tasih panas Banyuwangi. Inggih, matur nuwun panuwun sampun paring pawartos kagem Haji Syam sampun derek gegabungan sampun paring pawartos menawi Ponorogo inggih sami panas tapi dinten menika kados kahanane kados badhe jawah tapi dumugi sak meniki dereng jawah nggih mugi-mugi mawon mangke jawah nggih. Injih, Mitra Kinasih Songlangi ingkang nembe gegabungan wilujeng gegabungan sedaya mawon request lagu Jawa punapa saged? Saged lelagonipun lagu-lagu campursari ambyar mangke ingkang badhe request tulisaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 gangsal 0 0 kali. Injih, Mitra Kinasih Songlangi amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan sonten setunggal lelagon lumiyin saking Nandasari Pedhot Pasar Ngonot. Wilujeng gegabungan lan mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Buat sekabar malah KTN 41 Titu Indonesia.
2: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
3: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
2: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
3: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
2: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
3: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
4: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara

0: bengi bolak-balik menyang jeding, nanging wibisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wibet kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti larane nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Inggal-inggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Songgolangi.
8: Kukira obat.
9: Ternyata
8: luka terhebat.

Sinjo Metro Kirasa sekali lagi satu ngelola lagen saking happy asmara kalian hasantai kagem lagu dia pun kalah datas pungkasaning kiaran suara Jawa wonten ing kalu dengan santan punika dinten Jumat 9 Oktober 2024. Matraki panuwun kagem Mitra Kinasa sanglanyit ingkang sampun midhangetaken ingkang sampun derek gegabungan lan sampun menika dalem pamit rumiyin nggih. Yen ageng pangapunten menawi wonten klentak-klentu anggen dalem matur. Wilujeng santen sedaya kemawon, wilujeng pepanggihan malih lan wilujeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Pelajar SMP Sema Penyelidikan.
1: Dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cergas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya mitra Songgolangit, jumpa kembali bersama saya Adhan Fadil dalam program Pawitan Dirogo edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, yang pertama ada seorang bocah TK di Ponorogo meninggal usai tenggelam di sungai. Yang kedua ada jelang musim hujan, 80 titik sungai dan drainase jadi sasaran pembersihan di kota Madiun. Ya, yang selanjutnya ada dua pegawai PNM Mekar Pacitan jadi tersangka korupsi pembiayaan fiktif sejumlah 681 juta rupiah. Ya, untuk mengawali informasi pada sore hari ini, jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Ya, masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Baik mitra Songgolangit, seorang bocah TK asal desa Nambang Rejo, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, meninggal dunia setelah tenggelam di sungai aliran Sekayu, Jumat 9 Oktober 2026. Sungai yang beranjak sekitar 50 meter dari rumah korban itu menjadi lokasi pencarian warga hingga jasad ditemukan sekitar pukul 10.43 waktu Indonesia bagian barat. Korban diketahui pergi mandi bersama dua rekannya sepulang sekolah tanpa pengawasan orang tua. Kapolsek Sukorejo Ibtu Agustri Cahyowiono menegaskan peristiwa ini murni kecelakaan air. Sungai tersebut memiliki kedalaman sekitar 5 meter dan korban tidak bisa berenang. Polisi mengimbau orang tua agar lebih waspada serta selalu mengawasi anak-anaknya, terutama saat bermain di sungai atau tempat beresiko.

0: Ya, masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Baik, kalau tadi berita dari Ponorogo, sekarang kita bergeser ke Pacitan. Baik, mitra Songgolangit, dua pegawai PT PNM Mekar Unit Bandar Pacitan berinisial F dan M resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Pacitan atas dugaan korupsi pembiayaan fiktif. Keduanya yang menjabat sebagai senior account officer diduga mencatut identitas 286 warga untuk pengajuan pinjaman fiktif sepanjang tahun 2023. Dana yang seharusnya diterima nasabah justru dikuasai oleh kedua tersangka hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp681. Modus yang dijalankan tidak hanya sebatas pencatutan nama, tetapi juga melibatkan seluruh proses administrasi dari pengajuan hingga pencairan dana yang menabrak SOP. Atas perbuatannya, F dan M dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sesuai UU Nomor 31 tahun 1999, UU Nomor 20 tahun 2001. Proses penahanan diwarnai suasana haru ketika salah satu tersangka menangis saat digiring ke rutan kelas 2B Pacitan.
1: Songgolangit.
0: Ya, jangan kemana-mana, masih tetap di 99,2 FM karena habis ini masih ada informasi lagi ya dari kami ya.

0: kan berita toh, enggak. Kabar ini arep closing di IG sik ra.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah ten Optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede.
0: Berarti bar maca berita langsung tak ngebekson iki.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Setelah tok.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
6: Sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue keluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda, bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
6: Sama-sama, bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Baik, kembali lagi di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Songgit, jelang musim hujan, 80 titik sungai dan drainase jadi sasaran pembersihan. BPBD Kota Madiun bersama lintas instansi melakukan pembersihan sungai dan saluran drainase untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Salah satu lokasi yang ditangani adalah aliran Sungai Sono di Kelurahan Pilang Bangu, Kecamatan Kartoharjo. Dari hasil pemetaan, terdapat 80 titik yang perlu penanganan dengan jadwal pembersihan 3 sampai 24 Oktober 2026. Sasaran utama meliputi sampah domestik, vegetasi liar, dan endapan sedimen yang berpotensi menghambat aliran air. Baik, Mitra Songgolangit, untuk informasi yang Adhan sampaikan tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan Dirogo sore hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Adhan Fadil pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
6: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
7: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
6: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
7: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
6: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
7: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
8: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan, hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terbaik.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungulangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu ingat Allah. Lihat anak ingat Allah. Ibu lihat suami ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah? Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhwanya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Bagi fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu gak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang diponis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak. Ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak?
3: Oke, biaya.
2: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idja'nal baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
4: 100 ribu? 200 ribu? Dia mencari langsung di Google tuh.
2: Lambat mas, waktu habis.
4: Michael Lechard.
2: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
4: Hambat salam.
2: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
4: Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih.
2: Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Tidak. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik. Ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan Bulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik. Itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan. Kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Di situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tolong. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini, ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajadah. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nisyiddah. Maka rencanakan,
4: pasang alarm 3 kali.
2: Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin?
4: Bangun, jelek.
2: Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Itulah. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali malah mengetahui. Detilnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna.
4: Peringatan kedua.
2: Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita.
4: Apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali.
2: Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan. Nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya.
4: Nyambung.
2: Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan.
4: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la.
2: Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Walarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak sangka-sangka datangnya. Ya, habis salat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, salat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 1.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, oh kama kalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare. Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
10: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama bro.
12: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, masa toh mbak?
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu e. Bapak Jeniran, ibu e Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh?
2: Eh, waduh. Dadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
7: Poldan Mie, produksi PT Sun Biofarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan, informasi dan solusi. Songgolangi.
4: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
5: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
4: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
5: Ya, pasangan wae nek anu dendang ya.
4: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
5: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
4: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
5: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
4: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
5: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong foto-foto palsu kok repot.
4: Aduh, iki tekor-tekor. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
7: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
6: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
7: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas penake?
6: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
7: Lah terus sing lahir nomor 2?
6: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
7: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
6: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
7: Piye lo, Mas?
6: Ditaleni Rafia.
8: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
9: Radio Songgolangit pukul 18.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolangit 11 bulan kabar WFM bersama gue ya, SAPT Asapta ya. Dan di malam hari ini gue menemani Anda dalam kegiatan yang kita banyak tahu, salah satu program yakni Graha Warta Malam. Pastinya akan membagikan dengan informasi-informasi ya, informasi lokal, nasional maupun internasional di tepat hari Jumat atau 9 Oktober 2026. Nah, di awal bulan ini pastinya ya, pastinya dan seharusnya uang gajian kalian masih ada kan? Atau udah habis dan hanya lewat saja. Jadi ya bagaimanapun ceritanya ya di bulan awal bulan ini, semoga menjadi awal-awal yang baik ya bagi kita. Mungkin perjalanan kita yang sebelumnya itu kurang baik ya, semoga di bulan baru ini ya, bulan Oktober, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. By the way, di sini gue akan nemani Anda sampai nanti tuntas pukul 20 atau 8 malam ya. Dan genre lagunya tuh lagu-lagu yang fenomenal di tahun 2026 nih. Contohnya seperti India, Perunggu, dan lain sebagainya. Pokoknya yang lagu-lagu yang baru ya. Dan bagi Anda yang mungkin sedang beraktivitas ya, beraktivitas mungkin di jam segini masih kerja ya, tetap semangat dan tetap fokus ya dalam kerjanya. Jangan sampai ya ketika kerja ada beberapa hal yang mengganggu konsentrasi kerja Anda. Dan juga mungkin Anda yang mungkin sedang berkumpul dengan keluarga ya, karena di malam hari ya, atau sedang menonton dan menikmati, ya terus enjoy saja di radio Songgolangit FM.
2: Songgolangit.
1: By the way, mitra Songgolangit ya, di malam hari ini aku mau infoin cuaca ya, infoin cuacanya. Kalau di Halim Perdana Kusuma nomor 12 sendiri ini terpantau agak mendung tadi ya. Jadi sebelum saya berangkat ke sini, by the way, cuacanya tuh udah mendung banget ya. Wah, kayaknya hujan nih, tapi tidak kunjung-kunjung turun nih, bre. Gimana ya? Ya semoga aja ya, mentara suku langit hujannya segera turun dan kita sudah ke bencana-bencana yang terjadi di Ponorogo khususnya seperti kebakaran hutan ya bisa terhentikan karena adanya hujan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. By the way, aku juga udah nyiapin beberapa playlist. Di antaranya adalah Hindia dengan judul Everything You Are. Selamat mendengarkan.

Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Dan 9,2 FM Radio Songgolang.

0: Kembali lagi di Radio Songkrangan 99 Kabar FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya Mitra Songkrangan, informasi kali ini kita berada di Magetan. Bulog menyebut pengadaan beras di Ponorogo dan Magetan melampaui target. Perum Bulog Kantor Cabang Ponorogo menyebutkan realisasi pencapaian pengadaan beras dari gabah petani di wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Magetan, Ponorogo, dan Pacitan hingga 8 Oktober 2026 melampaui target yang mencapai 81.937 ton. Pihaknya juga terus melakukan penyerapan gabah petani. Jajarannya siap berkontribusi dalam menyerap hasil panen petani. Gabah diambil bekerja sama dengan para mitra yang tersebar di seluruh wilayah Bulog Ponorogo, yakni Kabupaten Ponorogo, Magetan, serta Pacitan. Pihaknya juga terus melakukan penyerapan gabah ke... Sementara itu, Perum Bulog mencatat realisasi pengadaan beras mencapai 4.115 juta ton hingga 8 Oktober 2026 atau 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian itu menjadi realisasi pengadaan tertinggi sejak Bulog berdiri, sekaligus menegaskan keberhasilan perusahaan melampaui target sebelum berakhir tahun 2026. Berdasarkan data Bulog, realisasi pengadaan beras melalui skema Public Service Obligation atau PSO mencapai 4.115.014 ton setara beras. Capaian itu melampaui realisasi sepanjang 2025 yang hanya sebesar 3,1 juta ton dan rekor sebelumnya pada 2012 sebesar 3,65 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh insan Bulog bersama para petani dan pemangku kepentingan di berbagai daerah. Pihaknya mengungkapkan di balik capaian itu ada kerja keras, dedikasi, dan semangat oleh seluruh tim yang terkait. Pihaknya sangat mengapresiasi seluruh insan Bulog serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian bersejarah tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa pencapaian bersejarah itu mencerminkan komitmen kuat Bulog dalam menjalankan amanah pemerintah untuk menyerap hasil produksi petani, memperkuat cadangan beras pemerintah atau CBP, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pangan nasional dari sisi produsen maupun konsumen. Pengadaan dilakukan secara masif melalui jaringan Bulog di berbagai wilayah sentra produksi dengan melibatkan petani, kelompok tani, mitra penggilingan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, pencapaian itu juga didukung oleh kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, TNI, pemerintah daerah, petani, penyuluh, serta mitra kerja Bulog. Rekor pengadaan tersebut juga menjadi kado terbaik menuju 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan semakin memperkuat posisi Bulog dalam menjalankan peran strategisnya melalui 3 pilar ketahanan pangan nasional, yakni menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta mengelola cadangan pangan pemerintah. Bulog menyatakan akan melanjutkan penyerapan beras hingga akhir 2026 melalui penguatan operasional dari hulu ke hilir, berinovasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
1: Informasi dan solusi Songgolangi.
0: Ya, mitra sulit, semoga saja informasi tersebut tidak hanya baik laporan saja ya, tapi sesuai dengan realita kenyataannya. Memang, tapi terkadang ya, mitra sulit, memang ketik ada beberapa pihak juga yang datanya segini, tapi kenyataannya tidak sama gitu. Itu yang adalah hal yang tidak di diinginkan oleh masyarakat dan harapannya itu benar-benar asli ya, benar-benar. Ya kita memang kadang harus juga ada sikap-sikap skeptis seperti itu, dan tapi ya, ada juga kita harus mendukung yang telah dijalankan oleh pemerintahan. Semoga kedepannya Indonesia menjadi negara yang subur dan makmur.
1: Songgolangi.
0: Bagi mitra Songgolangi yang ingin merequest lagu atau mau bagikan informasi kepada kami seputar informasi cuaca, informasi peristiwa ataupun informasi tentang arus lalu lintas, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Dan juga bagi Anda yang ingin mendengarkan Radio Songgolangit tidak hanya melalui analog saja ya, tapi kita juga ada di radio digital, bisa kalian cari di website kami di radiosonggolangit.com atau cari saja di Google kemudian Radio Songgolangit box ya, radio box, kemudian kalian cari keywordnya di Radio Songgolangit 99,2 FM. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
6: Mata kamu emang kenapa?
5: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
6: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
5: Di mana, Nay?
6: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
5: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta CKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

Kembali lagi di Radio Songgolangin 99 kabar Wifi with Farbasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di Ponorogo, 50 banner dan spanduk ditertibkan di Ponorogo, banyak langgar izin dan lokasi. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ponorogo menertibkan sedikitnya 50 banner dan spanduk yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan di sejumlah ruas jalan. Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban serta estetika ruang publik. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hendra Asmara Putra mengatakan penertiban bermula dari laporan masyarakat mengenai banner rusak yang terlepas akibat angin di kawasan perempatan Tonatan. Petugas kemudian menyisir sejumlah ruas jalan mulai Jalan Juanda, Jalan Raya Ponorogo Siman hingga kawasan perempatan Jabung, Kecamatan Melara. Dari hasil penertiban, sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan perizinan dan lokasi pemasangan. Banner promosi usaha menjadi salah satu jenis yang banyak ditemukan petugas. Selain itu, petugas mencopot spanduk kegiatan pengajian.

yang masa pemasangannya telah berakhir. Sejumlah banner yang dipasang pada batang pohon juga ditertibkan karena dinilai mengganggu ketertiban dan estetika lingkungan. Hendra menjelaskan penertiban banner dan spanduk merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Ponorogo setiap pekan. Meski ditertibkan, material banner tidak seluruhnya menjadi milik petugas. Pemilik banner yang telah mengantongi izin, tetapi pemasangannya di lokasi yang tidak sesuai ketentuan, masih diperbolehkan mengambil kembali material tersebut. Penertiban ini menjadi bagian dari pengawasan pemasangan media informasi dan promosi di ruang publik. Satpol PP berharap pemasangan banner dan spanduk dilakukan sesuai ketentuan sehingga tidak mengganggu ketertiban maupun keindahan lingkungan di Kabupaten Ponorogo. Songgolangi. Bagi Milro Songgolangi yang memiliki informasi berkaitan dengan informasi cuaca, arus lalu lintas maupun informasi peristiwa bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada lagu yang menemani Anda dari Febi Putri.

0: Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Stan B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayap, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang

degup meredup saat kau bilang cukup. Tersisih atas jemu, teralih tanpa temu. Menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian. Menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

0: Sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.
1: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Songgelangit.

Kembali lagi di Radio 99.9 Kabar WFM, informasi dan solusi kebahagiaan Waroko. Yeah, bersama gue Sabta SAVTA ya, yang akan membagikan informasi-informasi kepada lulu-lulu pada ya. Dan informasi di malam hari ini, merasa kulit ada berada di Porogo, bocah 5 tahun tenggelam di Sungai Porogo. Dan polisi mengungkap kronologi kejadian. Bermain di sungai berujung petaka bagi bocah berusia 5 tahun di Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukarejo, Porogo. Korban yang akrab dipanggil Sabil itu meninggal dunia setelah tenggelam di aliran sungai Sekayu, Dukuh Tengah, desa setempat. Saat kejadian, korban diketahui bersama dua temannya tanpa pengawasan orang tua maupun orang dewasa. Polisi menduga korban tenggelam karena tidak bisa berenang saat berada di bagian sungai yang memiliki kedalaman sekitar 5 meter. Kapolsek Sukarejo Ibtu Agustri Cahyo Wiono mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban bersama dua temannya bermain di sungai, termasuk berenang. Namun situasi berubah ketika korban berada di air tanpa kemampuan berenang. Tidak ada orang dewasa yang mengawasi aktivitas ketiga anak tersebut saat kejadian berlangsung. Agustri Cahyo Wiono mengungkapkan kronologisnya korban dengan dua temannya tanpa pengawasan keluarga atau orang yang lebih tua bermain-main di area sungai, termasuk berenang, dan korban ternyata tidak bisa berenang. Akhirnya terjadi laka tersebut, ucap Agus. Dua teman korban yang mengetahui kejadian itu kemudian berlari karena ketakutan. Peristiwa tersebut baru diketahui setelah kejadian berlangsung. Informasi mengenai anak tenggelam itu kemudian memicu warga mendatangi lokasi untuk melakukan pencarian. Warga bersama petugas akhirnya

0: berupaya merupakan korban di dasar sungai. Pencarian berlangsung selama 1 jam hingga korban berhasil ditemukan. Seperti diberitakan sebelumnya, warga yang ikut melakukan pencarian, Arif Effendi, menemukan tubuh korban di dasar sungai. Saat itu korban berada di sela-sela batu sehingga harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum diangkat ke permukaan. Proses pencarian dilakukan dengan menyelam ke bagian sungai yang cukup dalam. Kedalaman sungai di lokasi kejadian diperkirakan mencapai 5 meter. Agus menyebut jarak antara titik korban diduga tenggelam dan lokasi penemuannya tidak terlalu jauh. Meski demikian, proses evakuasi membutuhkan upaya karena korban berada di bagian sungai yang dalam. Setelah berhasil dievakuasi, petugas melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dan pemeriksaan visual terhadap tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya adalah memang benar bahwa ini adalah murni laka air. Polisi mengingatkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan keselamatan anak, terutama ketika bermain di sekitar sungai. Pengawasan orang tua dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang. Anak-anak sebaiknya tidak dibiarkan bermain atau berenang di sungai tanpa pendampingan orang dewasa. Terlebih kedalaman sungai dan kondisi dasar perairan dapat membahayakan anak yang belum memiliki kemampuan berenang.
1: Songgolangi.
0: Bagi mitra Sungguhlir yang memiliki informasi bisa menghubungi kami di 08113555992. Dan tidak lupa, tidak hanya informasi saja. Bagi mitra Sungguhlir yang ingin request lagu juga bisa ya menghubungi nomor tersebut. Tetap di Radio Songgolangit FM. Songgolangit.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Kembali lagi di Radio Sumbulangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebangkitan Borogo. Informasi kali ini kita berada di Kediri, Pulau Kediri serap 79.277 ton beras, melampaui target pengadaan di tahun 2026. Perumbulok Kantor Cabang Kediri mencatat realisasi pengadaan gabah dan beras sebesar 79.277 ton, sementara beras hingga 8 Oktober 2026. Capaian tersebut mencapai 107,87% dari target pengadaan tahun ini sebesar 73.489 ton setara beras. Realisasi itu menunjukkan penyerapan hasil panen petani di Pulau Kediri telah melampaui target tahunan meskipun periode pengadaan 2026 masih berlangsung. Pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Kediri, Harrison, mengatakan pihaknya masih melakukan penyerapan hasil panen dari sejumlah wilayah sentra produksi termasuk Kediri dan Nganjuk. Penyerapan tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog mendukung petani sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah melalui pengadaan di tingkat daerah. Hasil panen diharapkan dapat terserap dan masuk ke dalam rantai pengelolaan pangan nasional. Berdasarkan data pengadaan hingga 8 Oktober 2026, Pulau Kediri telah merealisasikan 79.277 ton setara beras dari target 73.489 ton setara beras. Dengan capaian tersebut, realisasi pengadaan melampaui target sebesar 5.788 ton setara beras atau mencapai 100,87%. Penyerapan hasil panen menjadi salah satu instrumen untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian selain membantu penyerapan gabah dan beras petani. Pengadaan juga berperan dalam memperkuat persediaan yang dikelola pemerintah untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Pulau Kediri menyatakan kesiapan untuk terus berkontribusi dalam penyerapan hasil panen di wilayah kerjanya. Upaya tersebut dilakukan seiring berlangsungnya kegiatan pengadaan sepanjang 2026. Capaian Bulog Kediri sejalan dengan realisasi pengadaan beras secara nasional yang juga telah melampaui target pemerintah. Hingga 8 Oktober 2026, Perumbulok mencatat pengadaan beras melalui penugasan Public Service Obligation atau PSO mencapai 4.115.014 ton setara beras. Angka tersebut setara dengan 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Berdasarkan data yang disampaikan Bulog, realisasi tersebut menjadi capaian pengadaan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan berdiri. Jumlah itu melampaui pengadaan pada 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Capaian sebelumnya tercatat pada 2012 dengan pengadaan sekitar 3,65 juta ton. Pengadaan dilakukan melalui jaringan Bulog di berbagai daerah sentra produksi dengan melibatkan petani, kelompok tani, mitra penggilingan, serta pemangku kepentingan lainnya. Optimalisasi jaringan pembelian, kesiapan gudang dan sarana penyimpanan, serta percepatan penyerapan saat panen menjadi bagian dari strategi pengadaan tahun ini. Direktur Utama Perumbulok Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdadi menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bulog dan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan melampaui target merupakan hasil kerja bersama dalam menyerap hasil panen petani memperkuat cadangan pangan pemerintah. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, petani, penyuluh, mitra kerja, serta pihak lain yang terlibat dalam pengadaan pangan. Capaian pengadaan tersebut memperkuat peran Bulog dalam menjalankan tiga pilar ketahanan pangan, yakni menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen maupun konsumen, serta mengelola cadangan pangan pemerintah. Bulog menargetkan penyerapan tetap berlanjut hingga akhir tahun dengan pengadaan yang telah melampaui target.
Penguatan operasional dari hulu hingga hilir diharapkan dapat mendukung ketersediaan beras sekaligus menjaga keberlangsungan penyerapan hasil panen petani.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di Teras Senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Kusuma, Usai sudah berjumpa kita di program Graha Warta Malam bersama saya Sabta Casual. Dan akhirnya selamat malam dan beraktivitas.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalep Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalep adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalep terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelani, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Din, kok kayak lagi bingung ta awakmu?
1: Iki lho, Jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir.
0: Yo iso no, buka saben dino saka jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
5: Loh, kok baru panik sekarang?
4: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
5: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
4: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
5: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
4: Kalau mau cetak berwarna?
5: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
4: Terus, kalau mau dijilid?
5: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
4: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
5: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
4: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
5: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
6: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
5: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomok tenan ki, seweger.
4: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
5: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
4: Enak tenan to, Kang?
5: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
6: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di Teras Senja aja. Pusat Dessert di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting, family friendly.
0: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
4: Radio Sembelangit pukul 21.00.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan tuh kang rokoknya.
5: Kowe tadi jebul deh ini mau. Gini, gilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, ki rokoknya, coba rasakan no. Jan, randu lo mau tenan ki, suweger.
6: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
5: Gilo, nyonya. Iya, rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoknya wong Ponorogo. Regane murah, tapi ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
6: Enak tenan to, Kang?
5: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki seweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
3: Ki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contohnya enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepat, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin, sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas, iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
0: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, kirokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
3: Iki lho nyanya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Carbon One.

0: jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbo Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbo Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbo lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.
6: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
7: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki seweger.
6: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
7: Ki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
6: Enak tenan to, Kang?
7: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
8: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak suweger tenan to Kang rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
4: Iki lho, nyanya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari siang hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokok e.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokok e coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Ki lho nya. Ki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokok e wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jangan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, kilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, kira koe, coba rasaan no. Jan, randil omak tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
2: Kilo, nyonya. Iya. Rokok PD, ya rokok Putra Dewa, rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan to kang rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin mandi, pokoknya for safe tunggu, kan?
1: Kalau gitu saya beli banyak.
3: Bang. Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: Bu, di tangan ibu yang tepat, dapat datang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

99,2 Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sungguh Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Sungguh Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Sungguh Langit FM ya, dan tentunya siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming ya. Aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Sungguh Langit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Sungguh Langit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita, selain di Facebook ya, kita juga punya di Instagram ya dengan nama Song M, atau Anda bisa masuk saja ke akun sosmed kita yang lain ya, di TikTok juga ada, di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Dari pagi hari ini Mitra Sungguh Langit di pukul 6:17 ya, mungkin di antara saat ini ada yang baru bangun, ada yang hari ini punya janji untuk berolahraga ya, entah itu dengan jalan santai biasa di lingkungan sekitar, ada yang sedang sepedahan, ada yang janjian sepedahan, berolahraga ya, hari weekend seperti ini memang dimanfaatkan oleh teman-teman biasanya untuk berolahraga sebelum kita menjalani hari di hari Sabtu, hari weekend

0: seperti ini Mitra Sungguh Langit ya. Jadi paginya kita berolahraga dulu ya, jalan santai, jogging ya, habis ya 1 kilo sampai 5 kilo oke lah ya sebelum kita berangkat beraktivitas tentunya, dan juga menjalani hari di akhir pekan yang indah ini ya. Dan juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, tadi ada Mas Sigit ya, selamat pagi, yang mengabarkan di seputaran perempatan Pos Melilir masuk ke wilayah Ponorogo pagi hari ini terpantau ramai lancar katanya ya. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Lalu ada yang sudah larut dalam pekerjaannya sejak subuh, sejak dini hari tadi sudah memulai aktivitasnya apapun itu ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengan Anda hingga tuntas nanti pukul 10.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Cover dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
4: Mata kamu emang kenapa?
3: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
4: Oh gitu, jangan khawatir nih. Aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
3: Di mana, Nay?
4: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
3: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru dan melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari

berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jari Jalan Gajah Mada 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung nomor 7 depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 081-989. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin 45529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Tonggolangipedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi e?
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Yo iya toh. Lekai lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jeniran, ibu e Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, waduh. Dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya mintak deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Iya, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kerumahnya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli super.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.